89,4 FM Suara Sunari. What happened to me? I don't know. There is nothing heaven ya. Dan pastinya untuk pencinta Suara Sunari masih tetap setia untuk menyimak program Rock and Breakfast yang pagi hari ini masih setia sampai di jam 9 pagi nanti. Dan seperti biasa, pencinta Suara Sunari 30 menit menjelang jam 9 kembali akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, setelah sempat diguncang gempa ya Kabupaten Jembrane, khususnya di kawasan Pantai Peranca, mendadak geger pasalnya seekor paus bungkuk terdampar di bibir pantai. Bahkan warga dan petugas gabungan langsung turun tangan dengan bertaruh nyawa agar mamalia raksasa ini bisa tetap hidup ya, dengan menariknya kembali atau mengusahakan untuk kembali ke laut ya. Namun hal tersebut gagal untuk dilakukan pencinta Suara Sinari karena memang beratnya ya untuk memindahkan paus seekor bungkuk ini agar bisa kembali ke lautan.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih ya untuk hari ini yang sudah bergabung untuk menikmati lagu-lagu di program Rock and Breakfast ya. Semoga terhibur dan pastikan juga untuk tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

西的。哎呀，我我们为江西的上南的拉扯，被抓又被抓又啊，我拉我拉，可能跟老王不西的抓住一关，快点把那个给我。

tips di edisi kita hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026 akan hadir menemani pencinta suara Sunari. Saya Dika Tama yang menemani pencinta suara Sunari 2 jam ke depan. Pastikan untuk tetap setia hanya di 89,4 FM suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Informasi dan Tips. Untuk pencinta Suara Sunari yang pagi hari ini ingin bergabung merequest lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan pastikan juga untuk selalu nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Saya Dika Tama yang masih menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 11 siang nanti. Tentunya informasi akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Apa itu dan seperti apa? Nanti akan kita coba hadirkan informasinya. Tetap nikmati lagunya hanya di Intip Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

89,4 FM Suara Sundari. Lagu untuk sebuah nama, dan nama itu adalah You. Iya, satu lagu sudah hadir pencipta Suara Sundari dari miliknya Ebit GAD, ya. Lagu untuk sebuah nama. Kembali kita ke informasi kita di pagi hari ini, pencipta Suara Sundari. Kita akan berbicara tentang hal yang mungkin selama ini orang menganggap remeh, enteng, dan sering mengabaikannya, ya. Masalah kesehatan lambung. Kesehatan lambung itu tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan kita saat makan. Cara seseorang mengunyah makanan, terus waktu makan, hingga jumlah cairan yang diminum ketika makan, ternyata itu dapat mempengaruhi proses pencernaan. Menurut seorang dokter spesialis nutrisi, medicine, dan juga farmasi, mengatakan bahwa lambung itu memiliki hubungan erat dengan sistem saraf. Oleh karena itu, kondisi emosional, stres, hingga perilaku makan itu dapat mempengaruhi proses pencernaan. Nah, untuk yang sedang mengalami masalah lambung atau pernah mengalami masalah lambung, gimana kondisi emosionalnya saat itu, ya? Yang sebagai pemicu, apakah stres? Apakah mungkin lagi salah makan? Kok bisa salah makan, ya? Yang aneh-aneh dimakan, ya, sendal dimakan itu bukan, ya. Mungkin makanannya yang tidak pas, atau mungkin proses untuk dalam memakan atau memasukkan makanan itu yang kurang pas. Dan itu juga ternyata berpengaruh, pencipta Suara Sundari. Apa saja yang mempengaruhi atau kebiasaan makan apa saja yang bisa mengganggu kesehatan lambung? Tetap simak informasinya yang akan hadir di program Intip sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM suara saudari. Iya, terang bulan di gunung ya. Enak kayaknya kalau malam-malam di atas gunung. Berarti harus mendaki nih, ayo dong. Kebanyakan mikir sih ya. Dan pencinta suara sinari kebanyakan mikir juga akan berpengaruh pada proses pencernaan di lambung ya. Nyambung aja ya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang berdampak buruk ya untuk pencinta suara sinari pada kesehatan lambung. Seperti misalkan ya, makan terlalu cepat atau sambil terdistraksi ya. Saat ini mungkin banyak di antara kita ya, bukan anak-anak saja, tetapi kita sendiri sebagai orang tua, itu makan sambil bekerja, makan sambil bermain ponsel, atau makan sambil nonton televisi dan yang lainnya. Atau berada dalam kondisi tertekan saat itu dapat mengganggu proses pencernaan sejak makanan pertama kali masuk ke dalam mulut pencinta suara sinari. Fokus yang terpecah membuat tubuh tidak optimal memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk mengolah makanan. Selain itu, kebiasaan menelan makanan tanpa mengunyah dengan baik akan membuat lambung bekerja lebih keras karena harus memecah makanan yang masih berukuran besar ya, yang harusnya diselesaikan di mulut ya, merupakan tugas gigi, itu harus diambil alih oleh lambung. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko perut kembung, terus juga gangguan pencernaan, hingga pastinya adalah penyerapan nutrisi yang kurang maksimal. Karena itulah ada apa ya, standarisasi lah bilangnya ya, khusus untuk mengunyah ya sebelum ditelan ya, dan masing-masing memiliki ukurannya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan 20 hingga 50 kali, terus waktu ideal juga sekitar 20 sampai 30 menit ya, agar tubuh memiliki kesempatan mengenali rasa kenyang dan juga untuk mencegah makan berlebih. Dalam artian ketika kita sudah selesai dengan sajian satu piring ya, beri jeda dulu deh ya. Beri jeda 20-30 menit sebelum kita memutuskan apakah akan nambah lagi makanannya atau akan mengkonsumsi makanan yang lain. Karena biasanya perut atau lambung itu membutuhkan waktu untuk mengirim sinyal ke otak bahwa hey, stop makan, saya sudah penuh.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali lagi. Program informasi dan tips akan menemani pencinta Suara Sunari tentunya dengan lagu dan juga informasi. Masih bersama saya Dika Tama sampai di jam 11 siang nanti ya. Kebiasaan berikutnya pencinta Suara Sunari yang bisa mengganggu kesehatan lambung, kebiasaan makan malam mendekati waktu tidur. Ini juga dapat membebani kerja lambung ya. Proses pencernaan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Apabila seseorang langsung berbaring setelah makan, itu lambung belum selesai mengosongkan isinya. Sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya, resiko refleks asam meningkat dan kualitas tidur pun akan menjadi terganggu. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan, sebaiknya beri jeda beberapa jam antara makan malam dan waktu tidur agar proses pencernaan berlangsung lebih optimal. Apalagi kalau ada di antara pencinta Suara Sunari yang mengatakan bahwa gimana kalau misalkan nih saya makan sambil rebahan, sambil teleponan gitu ya, terus juga sambil nahan kangen, wah itu lebih parah lagi ya. Lambung akan lebih berat kerjanya karena selain beban makanan, juga beban kangen yang akan ditampung oleh lambung.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, banyak orang menganggap semakin banyak minum saat makan itu akan membantu proses pencernaan. Padahal ya, konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan justru dapat mengencerkan asam lambung sehingga proses mencerna makanan jadi kurang efisien. Selain itu, lambung yang dipenuhi makanan sekaligus cairan dalam jumlah besar harus bekerja lebih keras untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi pencinta Suara Sinari, total cairan saat masuk, ya termasuk mungkin juga ada kuah-kuahan atau semacam sup atau yang lainnya, itu tidak lebih dari 200 ml. Sedangkan jumlah ideal berkisar 50 sampai 100 ml. Bisa kan dibayangkan ya. Jadi selain menghindari 3 kebiasaan tersebut, para ahli juga menganjurkan untuk makan secara teratur 3 kali sehari. Ini benar atau tidak? Kembali lagi ya. Tidak melewatkan sarapan, membatasi makanan tinggi garam, berlemak, diasam maupun makanan olahan lainnya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinar. Informasi valuta asing hari ini Rabu 15 Juli 2026. 1 yen 112 rupiah. 1 dolar Singapura 14.068 rupiah. 1 dolar Australia 12.627 rupiah. 1 pound sterling 24.299 rupiah. 1 euro 20.730 rupiah. 1 dolar Amerika 18.189 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 15 Juli 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, itu dia informasi untuk pencinta Suara Sunari ya. Jadi pastikan untuk yang sudah memiliki sakit mah atau gangguan lambung lainnya, untuk jangan sampai membiarkan perut kosong atau lapar, atau mungkin makan dalam porsi yang berlebihan ya, agar tetap menjaga, maksudnya adalah biar lambung tuh ada aja yang dikunyah. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung merequest lagu serta menikmati lagu-lagunya sampai di jam 11 siang nanti. Setelah itu akan ada program Sweet Memories. Pastikan tetap simak hanya di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sundari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories ya, untuk edisi hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Seperti biasa, pecinta Suara Sundari, untuk Anda yang berkenan bergabung di program Sweet Memories edisi hari ini, silahkan ya. Atau jika ingin request lagu favoritnya, juga silahkan bisa langsung bergabung di social media Suara Sundari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Gema Bada FM, suara sendiri Everybody Hurts juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, pecinta suara sendiri, tentu masih bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories ya. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya, tetap semangat dan hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Anda-anda pecinta suara sendiri yang ingin bergabung ya, yang ingin request lagu favoritnya di program Sweet Memory, silahkan Anda bisa bergabung di sosial media kami, bisa di WhatsApp di 087-773-331-894 atau Anda juga bisa komen-komen nanti di Facebook kami di Suara Sunari.

89 Gama pada FM Suara Sunari. Do you dream of me? Sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Oke, seperti biasa pecinta Suara Sunari, di session yang pertama Tiara juga akan bacakan peristiwa peringatan apakah di tanggal 15 Juli ya, serta peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata pecinta Suara Sunari, 15 Juli itu diperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian juga menjadi Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional bagi Turki ya, di 15 Juli mengenang perjuangan rakyat Turki menolak upaya kudeta militer pada tahun 2016. Kemudian kira-kira tahun-tahun sebelumnya ada apa ya pecinta Suara Sunari? Nanti Tiara akan bacakan, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89 Koma pada FM Suara Sunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89 Gamabar FM, suara sineri All for Love juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Tentunya sudah menemani aktivitas Anda pecinta suara sineri. Dan terima kasih untuk yang sudah monitor, yang sudah stay tune. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Ditunggu, nanti lagunya akan Tiara putarkan satu per satu. Okay, pecinta suara sineri, setelah ini ada lagu Aku Kurono Tomo ya, dari Bapak Dewa Suwarnya di Bangli yang request lagu ini. Ditunggu ya, nanti akan meluncur lagu Kokorono Tomo dari Mayumi Itsua. Tapi sebelum kesana, pecinta suara sineri, Tiara akan bacakan dulu peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 15 Juli, ini adalah hari ke-196 dalam kalender Gregorian atau hari ke-197 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta suara sineri. Seperti contohnya di tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Pasifik di mana Australia menyerah kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Jadi di tahun itu Australia menyerahkan ke Belanda, kitanya Indonesia Timur dibalikan lagi ke Belanda gitu ya. Kemudian di tahun 1974 di Nicosia, Siprus ya, sebuah negara pulau di Asia Barat sana, pecinta suara sineri, di mana kaum nasionalis yang digerakkan Yunani melancarkan kudeta, menjatuhkan presiden Makarios dan melantik Nikos Samson sebagai presiden.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

89 Gemaban FM, suara Suneri and Let's Love dari Liana Richie yang duet sama Diana Ross. Spesial Tiara putarkan siang hari ini untuk yang sudah request ada Ibu Indi di daerah Luk-Luk sana. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut yuk. Pecinta Sobat Suneri, peristiwa apa lagi ya yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 15 Juli? Ternyata tahun 2012 Pecinta Sobat Suneri masih ingat gak sih dance gerakan Gangnam Style pernah populer banget. Pecinta Sobat Suneri ternyata tepat di tanggal sekarang 15 Juli tahun 2012. Gangnam Style, lagu yang dipopulerkan oleh PSY yang dirilis untuk pertama kalinya. Dan langsung gong ya, Pecinta Sobat Suneri kayak banyak yang ikutan buat video, terus kayak rame-rame gitu kan, nariin tarian dari Gangnam Style ini gitu, koreo ya, koreo dari lagu Gangnam Style. Gangnam Style. Oke, Pecinta Sobat Suneri, tahun 2023 adalah hari terakhir persiapan televisi analog di seluruh se-Indonesia secara serentak pertama dan terakhir kalinya, termasuk seluruh MTEK atau SCM dan transmedia secara serentak, tepatnya sejak sekitar pukul 00.00.

89 Gama Pada FM, suara sunari. Baby, can I hold you? I love you. Yay, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, Tracy Kapman, ya. Dan gak kerasa juga, pecinta suara sunari, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua, ya kan? Sekarang sudah jam 12 lebih 10, kita sudah masuk di session yang kedua sampai nanti di jam 1 siang. Dan seperti biasa juga akan ada ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Kira-kira bagaimana ya ramalan zodiak kita hari ini? Oke, pokoknya jangan kemana-mana pecinta serasunari. Informasinya saat lagi akan meluncur untuk Anda. Tentu, terima kasih banyak untuk pecinta suara sunari yang masih monitor siang hari ini di program Sweet Memories. Selamat istirahat siang juga untuk Anda. Selamat menyantap makan siang favorit Anda untuk edisi hari ini. Yang masih beraktivitas, yang masih dalam perjalanan, semangat ya. Ingat hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan Anda masing-masing. Terima kasih. Setelah ini pecinta surat sunari ada satu lagu dari miliknya Michael Jackson ya. Ini spesial untuk Ibu Tuti di Denpasar yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Tapi mohon ditunggu dulu Ibu Tuti karena Tiara akan bacakan dulu untuk ramalan zodiak edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kita mulai ke zodiak Aries. Hari ini Aries berada dalam performa terbaiknya. Ide yang selama ini tersimpan berpeluang mendapatkan sambutan positif di lingkungan kerja. Peluang rezeki juga terbuka lebih lebar dibanding biasanya, sehingga kondisi keuangan terasa lebih lega. Dalam urusan asmara, berbicara dari hati ke hati dapat mengurangi kesalahpahaman yang sempat muncul. Dan agar tetap bugar, jangan abaikan waktu istirahat Anda. Kemudian untuk zodiak Taurus, kesabaran Taurus mulai menunjukkan hasil. Tanggung jawab di tempat kerja dapat diselesaikan dengan baik dan membuka peluang mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Untuk kondisi keuangan relatif aman selama tetap mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan ya. Kehidupan asmara sedang dipenuhi suasana yang hangat, sementara untuk kesehatan akan lebih terjaga jika pola makan Anda diperhatikan. Lalu ke zodiak Gemini. Hari ini kemampuan beradaptasi menjadi nilai lebih bagi Gemini. Komunikasi yang baik memudahkan penyelesaian berbagai pekerjaan. Peluang pemasukan tambahan juga mulai terlihat, meskipun kebutuhan keuangan tetap perlu dipikirkan matang-matang. Dalam hubungan asmara, saling mendengarkan menjadi cara terbaik untuk menjaga keharmonisan. Istirahat yang cukup itu juga akan membantu menjaga fokus Anda.

89, kamu pada film Suara Sunari sudah meluncur lagu lagi di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. We All Sleep Alone sudah meluncur ya. Setelah ini ada lagunya Paul Anka, Pecinta Suara Sunari, I Don't Like to Sleep Alone. Lagunya spesial untuk yang sudah request, ada Nang Eka dari Warung Ajistun di BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Katanya lagunya untuk pecinta Suara Sunari yang sedang monitor, semoga terhibur sembari beraktivitas. Mantap, terima kasih Nang Eka. Tapi mohon ditunggu karena Tiara akan lanjutkan dulu untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Oke, kita langsung saja lanjut ke zodiak Cancer. Cancer disarankan tidak memikul semua beban sendirian. Di dunia kerja, bekerja sama dengan orang lain justru akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Pengeluaran perlu dikendalikan agar kondisi keuangan Anda tetap stabil. Hubungan dengan pasangan berjalan cukup baik selama tidak membahas persoalan lama. Dan tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan energi, jadi jangan lupa istirahat yang cukup. Kemudian kita ke zodiak Leo. Aura percaya diri Leo semakin terpancar hari ini. Hal tersebut menjadi modal penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan di tempat kerja. Keuangan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan yang berarti. Dan untuk asmara, perhatian kecil mampu membuat hubungan Anda terasa semakin dekat. Untuk kondisi kesehatan juga cukup baik hari ini. Lalu ke zodiak Virgo. Hari ini jadi salah satu momen terbaik bagi Virgo, terutama dalam urusan cinta. Hubungan dengan pasangan terasa semakin akrab dan penuh pengertian. Virgo yang masih sendiri juga punya peluang untuk bertemu seseorang yang menarik perhatian Anda. Dan untuk di dunia kerja, keberanian mengambil langkah baru akan membawa hasil positif. Tapi tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan agar tujuan jangka panjang Anda tetap terjaga. Oke?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Yes!

89, Gemabar FM, suara sendiri. Angel dari John Sekada juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda pecinta suara sendiri, termasuk spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Mujiro Koming dari Dauh Uma. Okay, pecinta suara sendiri, kita lanjut. Masih dengerin lagu ini tipis-tipis, sembari kita akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Anak zodiak Libra. Libra mulai melihat hasil dari usaha yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir. Karir berkembang perlahan dengan arah yang positif. Untuk kondisi keuangan memerlukan sedikit evaluasi agar pengeluaran tidak membengkak. Dan untuk asmara, perhatian sederhana justru akan meninggalkan kesan

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

89, kemampuan FM suara sendiri, Lady in Red, Lady in Red sudah meluncur. Oke, tak terasa pecinta suara sendiri, ternyata 11 menit lagi. Ada Udi di Tegalwangi yang juga sudah monitor, yang request lagunya The Police. Setelah ini akan meluncur lagunya, mohon ditunggu ya. The way you look tonight. Kita bacakan dulu ramalan zodiak berikutnya, pecinta seru sunari. Masih ada 3 terakhir ya, ada Capricorn, Aquarius, sama Pisces. Untuk Capricorn, ini mendapat kesempatan untuk memperluas jaringan yang bermanfaat bagi perkembangan karir Anda. Jangan ragu untuk memanfaatkan setiap kesempatan bertemu dengan orang baru. Soal keuangan, menunjukkan perkembangan yang baik jika tetap konsisten menjalankan rencana Anda. Hubungan dengan pasangan pun terasa semakin harmonis. Dan jangan lupa untuk luangkan waktu beristirahat agar tubuh tidak kelelahan. Kemudian untuk zodiak Aquarius, hari ini dituntut lebih teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. Fokus menjadi faktor-faktor penting agar tidak terjadi kesalahan kecil. Dan untuk soal keuangan, cukup menjanjikan apabila setiap keputusan diambil berdasarkan perhitungan yang matang. Untuk asmara, hubungan berkembang menuju tahap yang lebih serius. Dan untuk kesehatan, relatif baik. Terakhir, pecinta suara sinari Pisces mengawali hari ini dengan suasana yang lebih ringan. Sikap ramah dan optimisme membuat pekerjaan terasa lebih mudah diselesaikan. Soal keuangan, berada dalam kondisi stabil dengan peluang berkembang di masa depan. Hari ini juga jadi waktu yang tepat untuk menyampaikan perasaan kepada orang yang Anda sukai atau mempererat hubungan dengan pasangan Anda. Untuk soal kesehatan, Pisces tetap terjaga hari ini. Hai, itu dia pecinta sinari 12 zodiak, sudah tiada bacakan ramalannya ya. Pasti ada yang resonate, ada yang enggak, tapi biarlah begitu. Yang positif-positif kita ambil ya. Ramalan tetaplah ramalan. Oke, kemudian pecinta sinari, terima kasih untuk Anda yang masih monitor juga siang.

Berdiri dulu, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Setelah ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa ada program Klik yang akan menemani aktivitas Anda sampai nanti di jam 3 sore. Tiara pamit undur diri ya, selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Manjak.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik di

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: maaf ya, kita sahabat aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Ada aja.
2: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan,

0: romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wisma Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat ya suasana sore hari ini dalam Country Special. Yap, seperti biasa Country Special tuntas berakhir nanti di jam 5 sore bareng Mei Antari di sini. Tekan ini atensi Mei, tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087773331896.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, cinta suara seni hari. Kiss You Tonight tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda ya. Satu lagu dari penyanyi musik country Amerika David Nail yang dirilis pada 3 Maret tahun 2014, di mana lagu ini menjadi single kedua dari album studio ketiganya, I Am On Fire. Lagu ini ditulis oleh David Cook, pemenang American Idol musim 7 bersama dengan Jay Knowles dan Trent Seremer. Dan lagu ini dikenal dengan kedalaman emosional dan juga penampilannya yang tulus menceritakan tentang seseorang yang merindukan mantannya dan percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja jika ia bisa kembali dengan mantan kekasihnya. Ya, oke. Okay. Sudah membuat kita melangkah juga di menit ke-21 lepas dari jam 3 sore. Semangat buat Anda semua yang masih sibuk dengan rangkaian aktivitasnya ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwe juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta. Suara Sunari masih lanjut dalam Country Special 42 menit lepas dari jam 3 sore ya. Masih bareng Mei di sini. Nggak tunas jam 5 sore nanti. Satu nomor bertajuk Tall Tall Trees. Inilah lagu hit bergenre country yang dipopulerkan oleh Alan Jackson pada tahun 1995. Dan lagu ini ditulis bersama oleh legenda musik country Josh Jones ya, dan juga Roger Miller. Jackson merekamnya sebagai salah satu single baru untuk album kompilasi pertamanya bertajuk The Greatest Hits Collection dan berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang begitu tergila-gila pada pasangannya dan bersedia melakukan serta memberikan apa saja, termasuk hal-hal yang mewah atau tidak masuk akal untuk membuktikan rasa cintanya. Oke, adakah yang mengalaminya? Baik, pecinta Suara Sunari, lanjut lagi masih semangat semuanya dalam Country Special ya. Yang lagi di way kembali juga selamat sore semua. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy. Go!

Oke, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari. Masih semangat semuanya ya. Oke, semangat yang pasti buat yang masih sibuk rekan aktivitasnya, masih bermain untuk country special. Baru saja hadir Country as a Boy Can Be, satu nomor dari miliknya Brady Shield. Kelahiran 29 Maret tahun 1969, seorang artis musik country Amerika. Dan dia adalah sepupu dari Jim Shield, dari Shield and Croft ya, dan juga Denzel, Johnny Duncan, keponakan dari Troy Shield. Nah, Shield ini memulai debut pada tahun 1988 sebagai vokalis utama dan pemain keyboard di grup Sacred Little Texas, yang dengannya ia merekam hingga kepergiannya pada akhir tahun 1994. Nah, antara tahun itu dan 2002 ia merekam sebagai penyanyi solo, merilis 3 album studio dan masuk dalam top 40 tanggal lagu country dengan Another You, Another Me ya. Dan pada tahun 2002 Brady Shield membentuk kuartet bernama Hot Apple Pie, di mana ia telah merekam 1 album studio dan 3 single yang masuk tanggal lagu. Album solo keempatnya, Playtime, dirilis pada tahun 2009 melalui Star City. Baik, pecinta suara sendiri, masih 1 jam ke depan kebersamaan kita dalam Country Special.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunary, pecinta Suara Sunary tentunya lanjut ya, masih dalam country special hingga tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Buat Anda yang ingin menyimak streaming ya, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Baik, 89,4 FM suara sendiri pecinta suara sendiri masih dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti ya, sudah 24 menit lepas dari jam 4 sore saat ini. Gerard Liniaman baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country Amerika dan telah merilis juga satu single untuk kategori 5 record di 2006, 3 album untuk CGL Music atau Arista Nashville, Just and Gerard The Hung Jury di tahun 2010, kemudian Free The Music di tahun 2012 dan High Noon di tahun 2014 dan satu album This Ride di tahun 2017 untuk Capricot. Dan album-album ini telah menghasilkan total 10 lagu yang masuk top 40 di tangga lagu Hot Country Song dan Country Airplay ya. Termasuk juga single platinum nomor 1 Lover Lover, cover dari lagu Sonia Dada You Don't Treat Me No Good. Dan ada Drink to That All Night serta single gold top 5-nya What Do You Want ya. Dan dia juga ikut menulis 3 single untuk Garth Brooks, lagu penghormatan untuk Chris Liddox yang menduduki puncak tangga lagu Good Ride Cowboy serta That's Girl It's Cowboy dan Mike Next Son ya. Okay, Girl Like You baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. One More Drinking maksudnya ya. Okay, Girl Like You akan segera hadir from Jason Aldean.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sundari.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Michelle. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pasti akan tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sendiri. Sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nuris Pratma 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali bareng Mai Antari di sini untuk Sweet Sunset ya. Single Disco dan PG hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam.

89.4 FM Suara Semeru, pecinta Suara Semeru, under control sudah hadir untuk Anda ya. Dan pastinya rangkaian informasi dunia olahraga hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam Sweet Sunset. Tiga wakil Indonesia main barengan di babak 32 besar Japan Open 2026 siang tadi. Ubaid dan Putri KW terus melaju, Rahel dan Feby kalah. Japan Open 2026 mainkan babak 32 besar pada hari ini di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo. Sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, ada tiga wakil Indonesia main barengan. Mereka adalah Muhammad Saki Ubaidillah vs Rasmus Gemki dari Denmark, kemudian Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum vs Jia Yifan dan Zhang Suxian dari China, dan ada Bei Wen Zhang Amerika Serikat vs Putri Kusuma Wardani. Muhammad Saki Ubaidillah yang biasa disapa Ubaid menangi game pertama, yakni 21-14. Ubaid takluk di game kedua dengan 16-21, lanjut di rubber game dengan 21-18. Dan Putri KW amankan game pertama dengan perkasa 21-6. Putri KW hadapi kesulitan di game kedua, tetapi bisa menang 21-15. Dan untuk Rahel dan Feby, takluk di game pertama 11-21. Rahel Feby bangkit di game kedua dengan laga ketat 21-19. Dan di game ketiga, Rahel dan Feby sempat kembali memberikan perlawanan ketat, tapi kemudian mereka kalah dengan 14-21.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best.

Terus dari masih dalam Sweet Sunset dengan seretan single-single disco untuk Anda sampai jam 6 ya. Lanjut nanti single reggae seperti biasa akan hadir di jam 6 sampai jam 7 malam nanti. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk lerangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pasti masih perang Mei di sini melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 5 sore. Informasi olahraga berikutnya, pecinta suara sendiri timnas Inggris akan melawan timnas Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. The Three Lions antusias akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia dan Lionel Messi. Ya, Inggris vs Argentina akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 besok. Dan laga itu kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Argentina merupakan juara Piala Dunia 2022. Di final Piala Dunia 4 tahun lalu, Albi Celeste mengalahkan Prancis dalam laga yang berlangsung sampai adu tendangan penalti. Dan di Piala Dunia 2026, Argentina masih diperkuat oleh Messi. Sebagai pemain, Messi dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Dan oleh karena itu, manajer Inggris Thomas Tuchel merasa mendapatkan keistimewaan bisa menghadapi Messi dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Dan Spanyol sudah menunggu pemenang laga Inggris melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026. La Furia Roja mengalahkan Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Dolly Song sudah hadir untuk Anda. Semangat kembali buat yang masih sibuk oleh aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi ndui, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Streaming kami terkhususnya bagi yang berada di luar kota sana, bisa Anda simak melalui radio.gemomedia.id/sendiri. Ya, informasi olahraga berikutnya pecinta Suara Sendiri. Perjalanan Spanyol menuju final Piala Dunia 2026 tidak langsung mulus. La Roja sempat tersendat di laga pembuka, tetapi setelah itu melaju tanpa terbendung hingga partai puncak dengan kemenangan rutin diraih dalam waktu 2 kali 45 menit waktu pertandingan. Spanyol mengawali kiprahnya di grup H dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde. Hasil tersebut menjadi satu-satunya laga yang gagal dimenangi oleh tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Nah, setelah itu Spanyol langsung tancap gas. Arab Saudi dihajar 4-0 sebelum La Roja menutup fase grup dengan kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay. Dan performa impresif tersebut berlanjut di fase gugur. Spanyol menyingkirkan Austria dengan 3-0 pada babak 32 besar, lalu mengalahkan Portugal dengan 1-0 di 16 besar. Langkah La Roja tidak terhenti sampai di situ. Belgia disingkirkan dengan skor 2-1 pada perempat final sebelum Prancis ditumbangkan dengan 2-0 di semifinal untuk mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026. Menariknya, seluruh kemenangan Spanyol diraih dalam waktu normal. Hingga mencapai final, La Roja tidak pernah menjalani extra time maupun adu penalti. Catatan tersebut menjadi bukti konsistensi Spanyol sepanjang turnamen. Dan saat sejumlah tim harus menguras tenaga lewat babak tambahan ataupun adu penalti, Spanyol selalu mampu menuntaskan pekerjaannya dalam 90 menit. Dan secara keseluruhan, Spanyol membukukan 6 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 7 pertandingan menuju final. Mereka mencetak 13 gol dan hanya sekali kebobolan. Dan satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Spanyol terjadi saat mengalahkan Belgia dengan 2-1 di babak perempat final. Artinya, La Roja mencatatkan 6 clean sheet dalam 7 laga di Piala Dunia 2026. Dan kini, Spanyol tinggal menunggu pemenang semifinal antara Inggris dan Argentina. Jika mampu memenangi partai final, La Roja akan mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah terakhir menjadi juara pada edisi 2010.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri Big Mountain sudah hadir untuk Anda ya. Singa-singa reggae tentunya masih akan hadir sampai tuntas di jam 7 malam dalam Sweet Sunset. Masih ada May di sini. Dan semangat juga mengucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way kembali semuanya, selamat sore. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan informasi olahraga berikutnya, Pecinta Suara Sineri, dua wakil Indonesia main barengan di babak 32 besar Japan Open 2026. Raymond Joaquin dan TV Fadia tersingkir kalah dari wakil tuan rumah. Japan Open 2026 mainkan babak 32 besar pada hari ini di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo. Dan pastinya pecinta Suara Sineri, ada dua wakil Indonesia main barengan sama-sama lawan wakil tuan rumah. Dan itu adalah Melia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti ya. Dan juga kontra Rui Hirokami Sayaka Hubara. Lalu Raymond Indra Nicholas Joaquin vs Faruki Kawabi Kenta Matsukawa. Dan pastinya pecinta Suara Sineri, Tiwi dan Fadia kandas. Mereka kalah dua game langsung.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik kimia.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Masih dengan sederetan single-single reggae ke tengah ruang. Dengar Anda bareng Medis untuk Sweet Sunset dengan formasi olahraga ya. 26 menit lepas dari jam 6 sore, pelatih Argentina Lionel Scaloni antusias menatap duel kontra Inggris di Piala Dunia 2026. Laga menghadapi tim Tiga Singa terasa emosional buat negaranya. Semifinal Piala Dunia menghadirkan big match Inggris vs Argentina. Pertandingan dijadwalkan Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Atlanta Stadium. Dan ini menjadi pertemuan ke-6 kedua kesebelasan di Piala Dunia sejak 1962. Inggris sedikit lebih unggul dalam head-to-head dengan 3 kemenangan, sementara Argentina menang 2 kali. Duel Inggris dan Argentina juga kerap menghadirkan momen-momen ikonik. Mulai dari diusirnya Antonio Ratin di Piala Dunia 1966, insiden yang memicu penggunaan kartu kuning dan kartu merah, 2 gol bersejarah Diego Maradona pada 1986, hingga kartu merah David Beckham gegara menendang Diego Simeone tahun 1998. Dan perseteruan Inggris vs Argentina juga dikaitkan dengan konflik Malvinas. Kedua negara sama-sama mengklaim atas kedaulatan wilayah yang dikenal sebagai Kepulauan Falkland hingga memicu perang pada April hingga Juni tahun 1982. Scaloni tidak menampik konflik Malvinas selalu jadi pembahasan tiap kali negaranya bertemu Inggris. Dia meminta para penggemar untuk fokus pada pertandingan sepak bola sekaligus memberikan respek kepada korban dalam perang tahun 1986.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Pintar Suara Sinari, kini Vitamin Sinari kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sinari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sinari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Mari tuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda dan pastikan tetap setia hanya di sini di 89.4 FM Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Dinner Time Music. Suara

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Designed. Suara Sendiri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda. Kopi.

0: malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara Sendiri.

masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Look at

0: dari Wings Food.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: 89.4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manja.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Delapan sembilan empat FM, suara sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratma 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast bareng Mei Antari di sini. 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir jam 9 pagi nanti.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Becinta, Suara Sunari salah satu hit dari miliknya Metallica sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat terkala meliti rangkaian aktivitas ya. Yang lagi dewe juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ada Patut Rai Sumardinata yang lagi dewe mukulai. Oke. Semangat pagi Patut. Semoga berjalan dengan lancar ya untuk rangkaian aktivitasnya. Hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang pasti untuk Anda yang atensi masih ada waktu panjang lebar sampai jam 9 pagi nanti. Yang ingin juga single dari Bantika Musik Indonesia nanti pasti akan hadir di 8.30 ya, silakan tinggalkan komentar Anda melalui via Facebook kami Suara Sunari atau WhatsApp di 087-773-331894. Saat informasi pecinta Suara Sunari, pengembangan bawang merah di Kota Denpasar cukup menjanjikan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Denpasar hingga Juni 2026, tercatat produksi bawang merah mencapai 5,75 ton. Dan produktivitas ini lebih tinggi dari tahun 2025 lalu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Denpasar, produktivitas bawang merah tahun ini tercatat 230 kuintal per hektar. Sementara pada 2025 lalu produktivitas mencapai 216,90 kuintal per hektar. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar IGAN Anggreni Suwari mengatakan, varietas bawang yang ditanam cukup mempengaruhi hasil panen, termasuk juga iklim di mana tahun 2025 lebih banyak hujan dibandingkan dengan tahun ini. Dan hal tersebut menurut Agung Suwari yang mendorong peningkatan produktivitas bawang merah di Denpasar. Nah, untuk luas tanam bawang merah di Kota Denpasar itu mencapai 4,4 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Di antaranya Denpasar Utara 1,05 hektar, Denpasar Timur 1,8 hektar, dan Denpasar Selatan 1,55 hektar. Dan jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu dengan luasan panen 4,25 hektar. Dan untuk yang sudah panen yakni Denpasar Utara itu sebanyak 1,30 ton dan Denpasar Timur sebanyak 4,43 ton. Demikian Suwari mengatakan, sebagian besar wilayah mengalami puncak panen pada Agustus nanti sehingga jumlah panen saat ini masih terlihat kecil. Dan untuk harga di tingkat petani, Suwari mengatakan lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini harga bawang merah mencapai Rp22.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara tahun lalu harga bawang merah di tingkat petani mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari from Nirvana yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam Rockin' Breakfast pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat ya. Oke, yang kebetulan juga sudah request pagi hari ini ada Pak Wayan Sudibagio. Oke, si Bang Kaja absen, selamat pagi Pak Wayan. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Sekarji pun juga absen, Pak Yudit Spiana. Pagi Abah Waisel, tetap semangat juga buat Cok Gus Permana Sukawati yang ternyata menyimak ya sedari pagi. Oke. Tetap semangat juga yang mengucapkan untuk Pak Wayan Berata di Batu Bulan. Apa kabarnya juga Bu Artini? Di seputaran mana Bu? Semangat juga untuk rangkaian aktivitas ya. Kemudian ada Pak Buda Wirawan di Supratman. Oh dekat sini Bapak ya, Supratman mana nih? Semangat deh kalau gitu Pak Buda Wirawan ya. Ditunggu singlenya sudah ready. Dan yang pasnya masih barang main disini untuk Rock and Breakfast melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 7 pagi yang berada di luar kota sana. Siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan follow IG Radio Suara Sunari. Dan untuk yang ingin atensi masih ada masuk langsung ya ke via Facebook kami Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087 773 331 894.

two IVs over here, friend.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
5: And discipline remains mercifully.
6: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
5: Yes, yes.
6: No, it isn't.
5: I'm sure of it.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Mas. Lanjut tentunya dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Pink Floyd sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Sudah 47 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Semangat kembali buat semuanya yang sudah mulai membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, sebelum kembali menyapa yang sudah atensi, belum sempat tersenggol tadi, mohon bersabar dulu dengan single-single yang juga masih akan hadir ke tengah ruang dengan Anda ya. Satu informasi, dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng kembali ngebul seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Namun hingga Selasa 14 Juli baru 34 dari 38 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sebelumnya aktif kembali beroperasi. Koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN Buleleng Rusdianto mengatakan operasional MBG kembali dimulai pada Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah. Dan pada hari pertama sebanyak 23 SPPG mulai beroperasi dan jumlahnya itu bertambah menjadi 34 SPPG pada hari kedua. Dan harus Dianto menjelaskan bahwa operasional MBG dilakukan secara bertahap karena masing-masing SPPG masih memfinalisasi data penerima manfaat terutama jumlah siswa baru di setiap sekolah. Selain itu pada hari pertama masuk sekolah masih ada sejumlah sekolah yang melaksanakan daftar ulang sehingga data penerima manfaat belum sepenuhnya final. Meski demikian, Rusdianto memastikan pelaksanaan MBG sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala termasuk dalam penyediaan bahan baku. Dan di sisi lain, BGN Buleleng masih menunggu arahan terkait dengan jadwal distribusi MBG bagi kelompok 3B. Saat ini, layanan MBG untuk siswa tetap dilaksanakan 5 hari dalam sepekan, sedangkan pola distribusi bagi kelompok 3B masih menunggu keputusan apakah akan disesuaikan menjadi 5 hari ataukah tetap 6 hari. Sementara itu, 8 SPPG baru yang telah rampung dibangun masih menunggu operasional. Dan Rusdianto mengatakan satu di antaranya itu ditargetkan mulai beroperasi paling cepat pekan ini atau paling lambat pekan depan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.